0: Kunapacha sa irpir warmiñang kachawi politika tokena?
1: Kunapacha teja arknaka tapre, aksaraya tapre, nuwa tapre, toke tapre, hiskacha tapre, munhan muna waikata tapre, hanitukuya pranyapataki irpir.